Du akadi, du akagwanga diono sitama. Dia no fojuru kacha. Dia dunga kolong kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali. Nima dokora hite kola bada dunya na. Nima dokora hite akri.